الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين.

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما

0: ستجدني
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر

0: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim. Dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan menyuguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hasama al-ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyasat al-anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بجده للملك العلام. رحمكم الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Di sekitar saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketika kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan 3 peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme, dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas? Atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan? Atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Itu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.
0: Sudah mendengar sebangsa dan setanah air.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اتقوا الله حق تقاته وتمسكوا من الاسلام بالعروة الوثقى وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَا فِيهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَّى بِمَلَائِكَتِهِ فَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح أحوالنا وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
2: bil adli wal ihsan wa ita'idhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wal dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Sudah mendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
4: Sembilan yang buat tujuh FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kembali lagi mengudara dari RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan tadi kita sudah sama-sama mengikuti ya siaran langsung sholat Idul Adha berjamaah, baik yang dari kota Ternate, yang di Masjid Kesultanan, kemudian dari Jakarta juga tadi ada dari Masjid Istiqlal ya, teman Pro 2 ya. Dan setelah ini Diana masih akan terus nemenin kamu, teman Pro 2, dan tentunya dengan beberapa playlist yang sudah Diana siapkan. Kok jadi grogi ya saya ya, teman Pro 2 ya. Dan pokoknya apapun itu, teman Pro 2, Diana pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Semoga semangat dan cerita dari Nabi Ibrahim bisa menjadi tauladan untuk kita semua ya, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Hari Raya Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Ara, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan

kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat pagi teman Pradu, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pradu bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2, Drake cetak rekor berkat rilis 3 album bersamaan. Drake berhasil mencetak rekor dengan menjadi musisi pertama yang menguasai 3 posisi atas tangga album populer berkat merilis 3 album bersamaan. Yaitu Iceman, Habibti, dan Made of Honor pada 15 Mei 2026.

Album Iceman yang sudah diisukan sejak 2 tahun lalu masuk ke Billboard 200 di posisi nomor wahid dengan 463 ribu unit setara album. Dengan perilisan tersebut, Drake resmi telah merilis 11 album studio semenjak berkarir pada 2001. Sebelum trio Iceman, Habibti, dan Maid of Honor, Drake terakhir merilis For All the Dogs pada tahun 2023. Kita beralih dulu ke informasi olahraga teman Pro 2, gagal angkat trofi, Persija resmi ganti Mauricio Souza. Gagal angkat trofi musim ini, Persija Jakarta resmi mengganti pelatih baru. Kontrak Mauricio Souza tak diperpanjang skuad Macan Kemayoran. Direktur Persija Muhammad Prapanca mengatakan pelatih asal Brazil membawa karakter kuat bagi tim. Sayangnya, target tidak tercapai musim ini sehingga kontrak kerjasama harus berakhir. Selain Mauricio, Persija juga memutus hubungan kerja dengan asisten pelatih Italo Bartoli Resende, pelatih fisik. Victor Branco da Cruz, pelatih kiper Gerson Rodriguez Rios, Cairo Araujo sebagai analisis, dan Claudio Luzardi sebagai penerjemah. Hingga saat ini, tim asal ibu kota itu belum membocorkan siapa pengganti Mauricio musim depan. Manajemen tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah kandidat. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara, atas nama pemerintah provinsi dan keluarga. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam Provinsi Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Daud Saleman MSI, Wali Kota Ternate. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim, khususnya masyarakat Kota Ternate. Semoga semangat kurban mengajarkan kita arti keikhlasan, kepedulian, dan pengorbanan demi kemaslahatan bersama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat persaudaraan, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan rasa empati kepada semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah, doa dan kurban kita, serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan keberkahan kepada kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasri Abu Bakar, Wakil Wali Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha adalah waktu yang penuh berkah untuk memperdalam keimanan, mempererat hubungan sosial, menyebar kebaikan serta momen untuk berbagi dan memperkuat kepedulian. Semoga kurban kita membawa berkah dan kebahagiaan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96.7 FM Pulang Pre2, selamat siang di santai siang hari ini barengan sama Jalan Reski awal ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Gimana udah dapet daging kurbannya? Waduh, hari ini tuh kayaknya bakal full banget orang-orang yang di masjid ya, atau mungkin kamu yang masuk juga nih dalam panitia kurban ya di masjid di kompleks rumah kamu maybe ya teman Pre2. Dan kalau misalkan kamu ya yang hari ini udah dapet daging kurban, atau aku pengen tahu dong, bisa nggak kamu spill menu lebaran kamu hari ini ya, menu lebaran today apa aja tuh teman Pre2? Aku dulu ya, kalau aku di rumah hari ini pokoknya serba-serbi bebek. Tadinya mau ayam ada gitu kan, cuman karena besok lusa ini kita ada mau bikin hajatan juga, jadi kayaknya bakal ayam-ayam juga. Jadi hari ini kita tadi pagi kita masaknya semuanya full bebek ya. Pokoknya ada bebek rica-rica, ada bebek opor ya, opor bebek opor. Kita di sini bilangnya bebek paniki atau ayam paniki biasanya ya, cuman ini kita pakai bebek teman Pre2. Terus ada capcay, terus ditambah daging bebek juga. Pokoknya semuanya kita bebekin ya teman Pre2. Aduh, terus ada sup anakku juga, bebek juga lagi-lagi ya. Tapi kalau dari kamu sendiri, menu spesial hari lebarannya apa aja nih? Boleh dispal-spil ke aku di 081373125896 sambil kita menanti juga ya waktu kumandang azan salat zuhur hari ini di pukul 12.31 waktu Indonesia.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

the way, tadi udah minta ke kamu nih ya, gak minta duit, mintanya minta spal spil. Kira-kira apa sih menu lebaran kamu today ya, teman Pradua di lebaran Idul Adha ini apa aja? Nah boleh juga nih buat teman Pradua yang lagi nonton juga di live-nya kita, boleh langsung aja komen-komen ya, kamu lebaran hari ini menu spesialnya apa gitu. Boleh tinggalin komentar atau bisa langsung aja di WhatsApp di 081373125896 teman Pradua. Tapi tadi bukan tadi sih, sampai sekarang pun Ternate ini lagi sibuk banget kayaknya ya, orang-orang nih pada warawiri. Tapi ramenya tuh di masjid-masjid, di kompleks-kompleks rumah gitu loh teman Pradua. Di kompleks rumah aku juga udah mulai pembagian. Tadi bapakku juga udah OTW. Karena bapakku bukan panitia, jadi tim yang datang ambil aja gitu. Cuman kayaknya pulangnya bakal larut sih, karena bakal bantu-bantu juga di sana kan teman Pradua. Nah kalau kamu hari ini menu spesialnya apa aja teman Pradua? Kalau aku di rumah tadi aku udah spill kan, di rumah tuh serba-serbi bebek. Serba-serbi bebek. Belum juga menikmati bebek sampai habis, sampai diseruput tulang-tulangnya, udah waduh udah harus ke kantor nih. Jadi ya udah deh, enggak apa-apa banget. Yang penting bisa nemenin lebaran kamu teman Pradua, biarkan aku yang kerja, kamu aja ya yang enggak libur. Ya wes lah teman Pradua. Tapi tunggu, sebelum kita lanjut ya Mak, sama lagu-lagu spesial atau edisi lebaran, kita bacain dulu. Ini udah ada satu WhatsApp yang masuk dari 0852 9939 sekian-sekian dari Kak Apip. Hai Kak Apip. Kak Apip bilang menunya seperti biasa, ada opor ayam sama ada sambal goreng sama bihun pakai kerupuk, enak banget. Sama kali ini gak ada ketupat, pakainya buras. Udah enak banget. Teh info buras terenak di Ternate di mana sih? Saya rata-rata enak-enak semua sih teman Pradua ya. Tapi kalau misal kamu pengen spill menu lebaran kamu today apa aja gitu menu-menunya, boleh banget langsung aja di 081373125896.

teman-teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

FM。audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
4: Download RRI Online di Play Store.
3: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
5: Selamat berada pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti waktu kumandang azan salat zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Seperti tahun-tahun kemarin, teman Pre2 ya, pastinya orang-orang yang dapat daging kurban ya, teman Pre2 pastinya tuh bakalan ini bikin berbagai macam menu ya, teman Pre2. Karena di spesial Idul Adha ini kan memang pastinya kamu bakalan ada daging gitu kan, dapat daging, entah itu yang dapat dari masjid kelurahan atau juga dari kantor atau dari mana aja gitu ya, teman Pre2. Tapi bisa sapi atau kambing, bisa datang dari mana aja. Waduh. Nah, biasanya kalau misalkan kamu punya banyak daging gitu kan, dan ya mungkin mau disimpan dalam jangka waktu yang mungkin agak lama, seminggu, dua minggu, tiga minggu maybe ya. Jadi mungkin ada beberapa apa ya, cara untuk menyimpan daging kurban agar tetap segar dan juga bisa tahan lama, teman Pre2. Jadi apa ya, kalau misalnya mau menerima daging kurban nih, masih banyak juga yang bingung soal penyimpanan dan yang tepat gitu. Biasanya kan kalau belum langsung dibikin, ya udah langsung taruh freezer aja gitu kan, teman Pre2. Nah, jadi penyimpanan yang kurang tepat ini justru akan bisa membuat daging tuh cepat rusak, teman Pre2. Terus dia bisa berbau atau juga mengalami penurunan kualitas. Nah, karena itu memahami, kamu harus paham dulu nih cara untuk menyimpan daging kurban, bukan hanya soal menjaga makanan biar tetap awet, tapi juga ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola rezeki yang kamu dapat gitu kan, teman Pre2. Nah, untuk cara penyimpanan daging kurban sendiri biar tetap segar dan tahan lama, yang pertama kamu bisa bersihin dan pisahkan daging sesuai dengan kebutuhan. Cuman bersihin di sini tuh dalam arti kayak buka, jangan kamu cuci ya, teman Pre2, karena daging tuh nggak bisa dicuci gitu. Nah, jadi mungkin kayak kamu dipilah-pilih, karena biasanya kan ada tuh udah sekalian sama lemak-lemaknya lah, apa segala macem kayak gitu-gitu. Nah, jadi bisa dibersihin dulu, pisahin ya, teman Pre2. Nah, jadi ketika kamu potong ya, gunakan pisau yang tajam ya, agar serat daging tuh tidak rusak. Nah, selain itu kamu pisahin daging berdasarkan jenis atau juga kebutuhan masak. Misalnya nih, kalau misalkan untuk sup, sate, atau rendang, nah cara ini tuh akan mempermudah saat kamu pengen mengelolanya ya, tanpa harus membuka semuanya gitu. Jadi alangkah baiknya sebelum kamu masukin ke freezer ya, atau masukin ke lemari es, oh udah mikir loh nanti mau bikin apa ya. Oh, bikin rendang, oh bikin sate. Jadi bentukan potongan-potongannya udah kamu potong sesuai, terus dipisah-pisahin ya, teman Pre2. Nah, jadi selain itu hindari juga nih untuk menyimpan daging dalam jumlah besar dalam satu wadah. Nah, sebaiknya kamu bagi ke dalam beberapa porsi kecil supaya proses pembekuan tuh lebih cepat dan juga praktis ketika kamu masak ya. Jadi bisa gunakan juga wadah yang tertutup rapat atau juga plastik food grade ya, supaya daging tuh tetap higienis dan tidak terkontaminasi bahan makanan lain, teman Pre2. Selanjutnya kamu bisa simpan di kulkas ya dengan suhu yang tepat. Jadi suhu tuh menjadi faktor yang paling penting ya dalam menjaga kualitas daging kurban, teman Pre2. Nah, jadi kalau misalkan daging akan dikonsumsi dalam waktu dekat, kamu bisa simpan di bagian chiller atau juga lemari pendingin dengan suhu sekitar 0 sampai dengan 4 derajat Celcius. Nah, jadi dalam kondisi ini daging tuh umumnya bisa bertahan sekitar 1 sampai dengan 2 hari. Sementara untuk penyimpanan jangka panjang ya, kalau bisa simpan di freezer dengan suhu sekitar -18 derajat Celcius ya. Dalam suhu ini daging tuh bisa bertahan sampai dengan beberapa bulan tanpa mengalami penurunan kualitas yang signifikan gitu. Yang penting suhunya tuh pas gitu lah, teman Pre2. Nah, dan pastiin ya daging tuh tidak terlalu sering keluar masuk freezer ya, karena perubahan suhu tuh juga bisa mempercepat kerusakan daging juga. Karena itu ya, kalau bisa simpan daging dalam porsi yang kecil, jadi solusi yang lebih praktis seperti yang kita bahas tadi di atas ya. Nah, dan jangan langsung masukkan daging ke freezer. Kalau misalkan kamu baru dapet nih ya, jangan langsung masuk freezer. Nah, jadi ini kesalahan yang sering banget kita lakuin, teman berdua. Nah, jadi kesalahan yang cukup sering dilakukan ya, masuk langsung ke freezer ketika baru habis pepotongan atau kamu baru habis ngambil. Nah, padahal daging yang baru dipotong tuh masih mengalami proses namanya rigor mortis atau fase kekakuan otot. Jadi kalau misalkan langsung dibekukan, tekstur daging tuh bisa jadi lebih keras ketika kamu olah. Oke, ya. Gitu dia. Nah, sebaiknya kamu bisa amankan daging terlebih dahulu selama beberapa jam di tempat yang bersih dan juga sejuk supaya suhu alaminya tuh bisa menurun. Nah, kamu juga bisa hindari nih ya menyimpan daging yang masih panas ya ke dalam kulkas karena bisa mempengaruhi suhu di dalam lemari pendingin dan juga berisiko merusak makanan lain, teman berdua. Jadi, biasanya daging kalau baru habis dipotong kan memang dagingnya tuh kan masih hangat, masih panas gitu kan. Jadi, biasanya langsung tuh masuk aja kulkas gitu. Nah, sebaiknya tidak disarankan, teman berdua. Nah, terus kalau bisa gunakan juga nih kemasan vakum supaya lebih awet ya dan simpan dengan bijak ya dan hindari pemborosan, teman berdua. Karena memang dalam Islam mengelola daging kurban tuh bukan hanya soal teknis penyimpanan tapi juga berkaitan dengan adab dan rasa syukur ya terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kasih ke kamu gitu. Jadi memang udah ada firmannya nih. Allah Subhanahu wa taala tuh berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37. Ayat tersebut ini tuh mengingatkan kalau esensi kurban tuh bukan terletak pada banyaknya daging melainkan pada ketakwaan dan kepedulian sosial. Nah, karena itu setelah pengambilan itu dilakukan sesuai syariat ya, barulah daging yang tersisa disimpan untuk kebutuhan keluarga. Mengelola makanan dengan baik ini tuh juga bisa jadi bagian dari upaya menghindari pemborosan ya, teman-teman. Dua, menyimpan daging dengan benar itu bukan hanya menjaga kualitas makanan aja tapi juga bisa ngebantu buat ngejaga kesehatan keluarga ya, sekaligus bisa bersyukur dan menghormati rezeki yang sudah diberikan kayak gitu. Teman berdua ya, itu intinya ya. Jadi memang nggak benar-benar harus diperhatikan juga, jangan ambil daging kurban langsung masuk kulkas ya, ambil yang berlebihan gitu jangan juga, teman berdua. Sesuatu yang berlebihan ya sebetul tidak baik hukumnya, teman berdua.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di Ball Man versus Machine, dan

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di mana coba? Info olahraga lah ya, teman Pre 2 masih barengan sama Zilan Reski Amalia sampai nanti di pukul berapa? Sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Anyway, teman Pre 2. Kabar-kabar kurang enak ya datang dari Messi kemarin ketika dia cedera gitu kan, ketika dia sedang main bersama dengan Inter Miami di laga terakhirnya sebelum ke Piala Dunia, teman Pre 2. Dan di ada kabar-kabar buruk kalau Messi tuh katanya nggak bakal bisa main gitu di Argentina. Ternyata Argentina akhirnya dapat kabar baik karena Lionel Messi dipastikan tidak mengalami cedera serius ya jelang Piala Dunia 2026 ini, teman Pre 2. Nah, jadi kapten Argentina ini tuh mengalami masalah ketika Inter Miami itu menang 6-4 ya atas Philadelphia Union dalam laga lanjutan MLS di hari Senin kemarin ya. Walaupun begitu, Apulga sendiri sih tidak pincang ketika berjalan meninggalkan lapangan permainan, walaupun sempat panik ya teman Pre 2 karena setelah peluit panjang langsung tuh dia digotong masuk ke ruang ganti gitu kak, teman Pre 2 dipikirnya kayak oh mungkin serius nih gitu, jadi udah pada panik pikirnya waduh ini udah mau pildun tapi Messi cedera, waduh Argentina sempat panik. Tapi akhirnya mereka tuh dapat kabar kalau akhirnya Messi udah kembali sehat ya, karena dia tidak mengalami cedera yang serius banget gitu, enggak teman Pre 2. Nah, kalau misalkan kayak gitu ya berarti masih ada peluang lah ya teman Pre 2. Yang kemarin digadang-gadang ada sempat cedera juga itu Neymar, teman Pre 2, bahkan ya karena dia baru sempat dipanggil lagi kan. Akhirnya Neymar masuk dalam skuad Brazil, tapi katanya kemarin dia sempat main dan sempat cedera lagi. Enggak tahu sih untuk kabar update-annya seperti apa, nanti kita update-update lagi teman Pre 2. Masih di informasi olahraga untuk siang hari ini, temenin kamu yang lagi pada ngantri ngambil daging kurban atau yang lagi sibuk untuk bersilaturahmi ya kesana kemari ke rumah sanak saudara, atau yang lebih memilih untuk tidur. Jujur kalau aku sih akan lebih memilih tidur ya, karena menurutku tidur siang terenak itu ya, tidur siang terenak di dunia menurutku adalah ketika lebaran sih teman Pre 2. Karena mungkin saya capek banget kali ya, capek terus akhirnya setelah dar-dar-dor dengan banyaknya kegiatan, setelah dar-dar-dor dengan waduh bikin inilah bikin itu, akhirnya bisa istirahat dan dapat tidur yang nyenyak banget. Itu aduh enak banget tuh, masya Allah teman Pre 2. Aduh, jadi ya udah deh ya, kalau udah selesai ngantri daging kurbannya bisa untuk istirahat dulu kayaknya deh teman Pre 2 ya.

Teman Predue, kita masih dengan informasi olahraga untuk siang hari ini. Masih dengan informasi-informasi seputar Piala Dunia yang bentar lagi banget nih teman Predue ya. Dan kalau misalkan kamu pengen ngedapetin experience untuk dengerin dengerin RRI aja, karena kamu bisa mendapatkan vibes nonton bola, tapi bukan nonton, tapi hanya denger suaranya. Karena RRI juga untuk saat ini sudah memegang untuk terestrial, bisa kamu dengarkan secara langsung ya Piala Dunia yang berlangsung gitu loh. Tapi kalau kamu pengen lihat visualnya, bisa ke TVRI. Nah, ngomongin soal Piala Dunia ya teman Predue, yang paling jadi sorotan kan adalah pialanya gitu. Nah, jadi pernah gak sih kayak kamu terbesit dalam pikiran, kalau pernah gak sih orang ada yang iseng terus nyuri pialanya gitu. Tapi ternyata ya pikiran-pikiran kita yang konyol itu ternyata tuh pernah kejadian teman Predue ya. Jadi trofi Piala Dunia tuh kan menjadi salah satu simbol yang paling ikonik ya teman Predue dalam dunia olahraga. Nah, jadi di balik kemegahannya ya, trofi ini tuh ternyata punya sejarah yang panjang dan penuh ini juga, penuh cerita yang dramatis banget, mulai dari pencurian, disembunyikan ketika Perang Dunia Kedua, teman Predue. Pokoknya banyak banget kisahnya ya. Dan aku lansir juga dari FIFA ya, bahwa trofi Piala Dunia trofi pertama ya Piala Dunia itu diperkenalkan pada tahun 1930 ya, dan saat itu FIFA menggelar turnamen perdana banget ya 1930 itu, di bawah kepemimpinan Presiden FIFA Jules Rimet ya. Nah, awalnya trofi tersebut ini tuh diberi nama Victory sebelum akhirnya berganti menjadi Jules Rimet. Nah, jadi Jules Rimet Trophy ya. Nah, hal ini untuk menghormati sosok yang berjasa menghadirkan ya, yang udah bikin Piala Dunia gitu loh. Nah, jadi trofi itu tuh dirancang untuk sama-sama seorang pematung gitu, asalnya dari Prancis, namanya Abel. Nah, desainnya itu tuh menampilkan Nike, dewi kemenangan dalam mitologi Yunani kuno gitulah pokoknya teman Predue. Nah, singkat cerita, trofi tersebut ini tuh dibuat dari perak ya, yang berlapis emas dengan alas dari batu lapis lazuli gitu. Nah, jadi Uruguay itu tuh menjadi negara pertama banget yang mengangkat trofi tersebut ya, setelah menjuarai Piala Dunia tahun 1930. Nah, jadi kalau misalkan teman Predue kayak misalkan nih tiba-tiba ada yang nanya, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan di tahun berapa? Jawabannya 1930. Nah, terus kalau misalkan ada yang tanya lagi, negara apa yang pertama kali menjuarai Piala Dunia? Nah, jawabannya adalah Uruguay, teman Predue. Nah, jadi dalam perjalanan trofi Jules Rimet itu ya, tidak hanya sebagai simbol kemenangan di lapangan ya teman Predue, tapi trofi ini tuh juga menyimpan berbagai kisah dramatis ya. Kayak ketika Perang Dunia Kedua berlangsung ya, itu para pejabat sepak bola Italia itu sempat menyembunyikan trofi itu teman Predue, saking dia sangat-sangat berharganya ya. Nah, jadi trofi Piala Dunia tuh dimasukkan ke dalam kotak sepatu ya, terus kayak dibawa tempat tidur gitu di Roma waktu itu ya teman Predue. Langkah itu dilakukan supaya trofi tidak jatuh ke tangan Nazi teman Predue. Nah, peristiwa lain itu terjadi ketika Piala Dunia tahun 1966 di Inggris ya, di mana trofi Piala Dunia ini tuh sempat dicuri ketika dipamerkan ke publik dan memicu perhatian besar dunia sepak bola. Kok ada ya, tiba-tiba ada orang iseng gitu, waduh lagi ada pameran trofi Piala Dunia nih, maling ah, nyuri ah gitu. Aduh, kok ada orang yang kepikiran kayak gitu. Tapi ada ternyata teman Predue ya, waktu itu di tahun 1966 ya, trofi Piala Dunia itu sempat dicuri gitu. Jadi peristiwa lain terjadi menjelang Piala Dunia 1966 ya, yang dicuri itu, namun trofi tersebut akhirnya ditemukan oleh bukan sama manusia ya teman Predue, yang menemukan trofi itu bahkan adalah seekor anjing yang namanya adalah
adalah pickles. Nah, jadi trofi itu tuh ditemukan terbungkus koran ya di bawah pagar taman di wilayah London Selatan gitu deh, teman berdua. Waduh. Nah, itu dia. Jadi memang banyak banget ya, banyak banget drama-drama dari trofi Piala Dunia tuh udah dari zaman-zaman dulu banget, teman berdua. Dari 1930 sampai waduh 1966 ada aja dramanya. Drama yang sekarang juga makin banyak lagi ya, tapi semoga aja sih Piala Dunia kali ini berjalan dengan lancar, karena Piala Dunia kali ini tuh Piala Dunia yang memang pertama kali banget ya dilaksanakan dengan banyak banget negara, ada 48 negara. Terus juga ini adalah Piala Dunia pertama yang akan menghadirkan halftime show, teman berdua. Dan yang menjadi pengisi acaranya juga keren-keren banget semuanya. Ada untuk openingnya itu ada Lisa Blackpink, terus juga ada siapa lagi? Ada Taylor, ada beberapa nama besar tuh main di halftime atau di opening ceremony. Nah, untuk finalnya itu tuh bakalan ada BTS, kemudian ada Madonna dan juga ada Shakira. Kalau kita dengar sama Shakira tuh udah langsung kecantol waka-waka ya, This Time for Africa. Tapi kalau kali ini ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die, spesial buat kamu teman.

0: era Repro 2 ternyata ya teman terbaik kamu.
1: Masih dengan informasi olahraga teman Pradua, masih dengan kabar-kabar dari Piala Dunia di mana FIFA ini udah resmi merilis daftar tim base camp training seats untuk Piala Dunia 2026. Dan daftar ini tuh berisi lokasi markas dan juga pusat latihan yang akan digunakan 48 negara peserta ya selama menjalani turnamen. Dan pengumuman ini juga menjadi salah satu tahap penting ya untuk menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ya. Jadi setiap tim peserta ya kini tuh sudah menentukan lokasi markas utama mereka tuh selama fase grup berlangsung. Nah, jadi FIFA itu menjelaskan bahwa tim base camp ini tuh akan menjadi rumah kedua bagi seluruh tim nasional selama turnamen berlangsung. Jadi lokasi ini tuh akan digunakan para pemain, pelatih, dan juga staff untuk latihan ya, beristirahat sampai dengan melakukan persiapan pertandingan. Nah, jadi untuk tim base camp ini sendiri merupakan bagian yang penting ya dalam setiap Piala Dunia FIFA. Nah, jadi FIFA juga nyebutin nih kalau proses pemilihan lokasi base camp ini tuh juga berlangsung cukup panjang ya, dan juga dimulai sejak 2024 bahkan. Nah, jadi setelah pengundian grup Piala Dunia pada Desember 2025 lalu ya, sepanjangnya seluruh negara peserta itu mulai menentukan pilihan lokasi dari lebih 60 opsi yang tersedia. Nah, jadi ada sebanyak 7 negara itu dipastikan memilih Meksiko, dan negara-negara tersebut adalah timnas Kolombia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Afrika Selatan, Tunisia, dan juga timnas Uruguay. Sementara itu, timnas Kanada dan juga timnas Panama akan berbasis di Kanada, sedangkan 39 negara lainnya itu memilih lokasi di Amerika Serikat. Nah, beberapa kota di luar 16 tuan rumah itu juga ini ya akan ikut merasakan atmosfer Piala Dunia FIFA ya. Dan dari FIFA juga nyebutin kalau ada total 25 komunitas tambahan yang menjadi lokasi base camp negara peserta teman Pradua. Jadi memang masing-masing tuh udah dirilis ya teman Pradua. Gak mungkin kalau aku sebutinnya satu-satu, kebanyakan ada 48 negara dengan masing-masing base campnya. Aduh, itu dia ya. Semoga aja sih berjalan lancar. Aku udah gak sabar banget sih. Jujur gak sabar, pengen lagi ngeliat Messi berlaga ya, tapi bukan di Inter Miami, tapi bersama dengan Argentina teman Pradua. Jujur ya, di momen-momen kayak gini ya, di momen kayak gini fans Barcelona pasti bakalan pecah banget gitu ya. Pecahnya terpecah karena apa? Pecah bingung antara mau milih Argentina atau milih Spanyol teman Pradua. Aku sebagai Barcelona tetap ya di mana ada Messi, karena menurut gue ya Messi tuh walaupun dia udah pindah ke yang lain, aku masih menganggap dia tuh kayak masih di Barcelona gitu loh teman berdua, masih menjadi home ya, home sweet home. Jadi ya kita akan bukan hanya ada Messi sih, tapi beberapa pemain juga kan akhirnya kan kebelah gitu ya, pemain FC Barcelona kan akhirnya terbelah, ada sebagian di Argentina, ada juga sebagian di Spanyol teman berdua. Tapi ada juga yang ngefans sama Messi, ngefans Barcelona, bukan Messinya ya, ngefans Barcelona tapi milihnya Brazil, ada juga yang kayak gitu tuh. Emang agak-agak ya teman Pradua, cuman ya udahlah ya, udah dari dulu kayaknya memang udah sesuka itu ya, masing-masing punya pilihan. Jadi silakan tentukan pilihan kamu ya, silakan dukung tim favorit kamu, jagoan kamu, tapi ingat ya, jangan sampai menjadikan ajang Piala Dunia ini tuh sebagai kesempatan untuk kamu berjudi atau juga saling ejek-ejekan sesama supporter. Itu hal biasa, cuman jangan yang sampai berlebihan gitu ya, jangan ya teman berdua, karena biasanya kalau terlalu berlebihan tuh ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya berantem ya, karena percaya deh teman berdua, abis ini ya ketika Piala Dunia nanti bakalan muncul deh kor-kornya tuh ya, kor berantem lah ketika nonton bola apa segala macam, pasti ada aja kayak gitu tuh. Tapi suka baca-baca komen, pasti lucu banget respon orang-orang kan teman berdua. Aduh, udah gak sabar banget. Aduh, deh ya, buru-buru di bulan depan biar kita bisa sama-sama menyaksikan Piala Dunia 2026, teman Pradua. Kita ada lagu-lagu lama untuk siang hari ini di Flashback Hits sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur, teman Pradua.

9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2 ya. Emang siang tuh emang paling bener tidur sih, teman Pro 2 ya. Emang harus banget sih tidur ya. Kita di sini aku malah kerja, tapi enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa, it's okay banget, teman Pro 2 ya. Enggak apa-apa banget. By the way, karena ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya, berbagai daerah ya, berbagai provinsi tuh emang ada dari pemerintahannya memang menyumbangkan sapi apa segala macem gitu kan ya, teman Pro 2. Nah, tapi penasaran gak sih kalau untuk provinsi yang paling banyak potong-potong sapi? Nah, pernah gak sih kamu kepikiran gitu? Berapa banyak sapi yang terpotong dalam satu provinsi gitu loh, teman Pro 2. Nah, tapi ini adalah untuk daftar dari Good Stage tahun 2025, ada 10 provinsi dengan sapi potong terbanyak ya. Di Jawa Timur itu menjadi pusat populasi sapi potong terbesar di tahun lalu ya, bahkan jumlahnya itu sekitar 2,7 kali lebih banyak dibandingkan NTB yang ada di posisi kedua. Emang jauh banget. Nah, dominasi sapi potong tuh tidak hanya datang dari Pulau Jawa, karena NTB, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan juga NTT ini juga masuk dalam 10 besar. Nah, jadi Jatim atau Jawa Timur itu ada di peringkat 1 dengan provinsi dengan sapi potong terbanyak, yaitu 3.671. Jadi 3.671.400. Nah, banyak banget ya tuh. Terus NTB itu 1,3 juta, Jateng 1,2 juta, Lampung 905 ekor sapi, cuy, banyak banget. Sulsel 838, Sumut 748.000 ya. Ini ribu, bukan 748 ekor, bukan ribu. Nah, NTT 622.000. Kemudian ada Aceh 466.908. Kemudian ada Sumbar itu 411.000 dan Bali 399.000 ya, teman Pro 2, itu sapi semua tuh. Jadi kalau misalkan di total-total ya ada sekitar 13,55 juta ekor sapi potong di Indonesia ya. Dan 10 besar provinsi teratas itu menyumbang sekitar 79% populasi nasional. Widih, ya. Tapi ya bersyukur lah ya, teman Pro 2, semakin banyak kan dipotong, berarti semakin banyak juga masyarakat yang bisa mendapatkan daging kurban, masyarakat yang membutuhkan gitu ya, teman Pro 2. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri udah dapat jatah sapi kurban belum, dari masjid atau dari mana aja deh, teman Pro 2, dari langit ya? Sapi jatuh dari langit, emang ada ya? Gak mungkin dong, teman Pro 2 ya. Yaudah, daripada kita berandai-andai, mending aku kasih aja deh lagu-lagu bagus lagi buat kamu ya, untuk siang hari ini masih di Santai Siang, teman terbaik kamu.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
2: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
2: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Tawan Pre 2, sebanyak 1098 sapi kurban ya dari pemerintah Indonesia ya, dari Presiden Prabowo Subianto, ini resmi disiapkan ya, dan juga sudah dibagikan juga ya teman Pre 2 untuk Idul Adha 2026 ini dengan total anggaran sekitar 100 miliar yang bersumber dari APBN ya. Dan seluruh sapi ini disebut punya standar premium dengan bobot minimal 800 kg ya, dan juga sudah lolos pemeriksaan kesehatan hewan. Nah, distribusinya yang mencakup ratusan daerah di Indonesia ini termasuk pesantren dan juga lembaga sosial. Namun nominal anggaran yang besar ini tuh juga langsung memancing beragam opini publik di media sosial gitu. Katanya ada yang merespon kalau ya kalau gunakan APBN berarti rakyat yang berkurban, kayak gitu-gitulah ya teman berdua. Cuman yaudah ya, sudah dibagikan, bahkan di Maluku Utara sendiri ada dapet sapi kurban dari presiden itu ada berapa belas, 11 kalau nggak salah tuh teman berdua ya. Semoga aja sih menjadi berkah ya untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena sumbernya juga dari APBN ya, dimana itu adalah dari pecah-pecah kita ya. Semoga aja sih menjadi berkah juga untuk kita, dari kita untuk kita loh. Ya, yes, itu dia teman berdua. Gimana, udah dapat sapinya atau udah dapat daging kambingnya teman berdua? Ya udah, kalau udah dapat berarti disimpan ya, atau mungkin langsung mau diolah, kayaknya belum ya, karena masih ada makanan yang udah kamu masak tadi pagi atau bahkan dari tadi malam kan teman berdua. Jadi kayaknya dagingnya kamu akan bikin, aku rasa ya kamu bakalan barbekyuan deh sama teman-teman kamu ya teman berdua. Apakah iya atau kalau tidak teman berdua? Aduh, yang mana nih yang benar nih? Kalau aku sih pengennya barbekyuan ya teman berdua, cuman tergantung nih dapat dagingnya atau enggak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Masih dengan santai siang dengan updatean-updatean lainnya nih buat kamu teman Pradua. Gimana untuk hari ini? Teman Pradua dari ini ya, jemaah haji ya yang saat ini asal Indonesia ya, jemaah haji asal Indonesia yang saat ini sedang berada di Arafah, teman Pradua di apa ya? Untuk lebih dari 1,7 juta umat muslim itu menunaikan ibadah haji pada musim haji kali ini ya 2026. Dan mayoritas jemaah itu tuh diketahui berasal dari luar Arab Saudi ya, dan lansir juga dari Arab News. Berdasarkan data otoritas itu sempat setempat ya, untuk total jemaah haji tahun ini tuh mencapai 1,7 juta orang ya. Dan jumlah tersebut ini tuh meningkat sekitar 34.000 jemaah ya, musim haji 2025 yang tercatat sebanyak 1,6 juta. Nah, kenaikan jumlah jemaah tersebut ini juga terjadi di tengah berbagai upaya pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji juga. Nah, jadi sejumlah pembenahan itu dilakukan mulai dari perluasan fasilitas, digitalisasi layanan, sampai dengan peningkatan sistem pengelolaan kerumunan juga, teman Pradua. Nah, dari pemerintah Arab Saudi juga menilai tingginya jumlah jemaah itu juga menunjukkan minat masyarakat dunia ya terhadap ibadah haji tetap stabil. Nah, hal itu terjadi meski kondisi global dan regional ini terus mengalami perubahan dalam waktu beberapa waktu terakhir ini. Nah, jadi dari data general juga ya, Authority for Statistics itu mencatat sebanyak
2: ditemukan seorang wanita
1: mencatat sebanyak 1,5 juta jemaah itu datang dari luar Arab Saudi, sementara 160 ribu lainnya itu merupakan warga negara dan juga penduduk Arab Saudi, teman Pradua. Jadi sebagian besar jemaah internasional itu tiba melalui jalur udara, dan total itu terdapat 1,4 juta orang yang masuk menggunakan penerbangan menuju Arab Saudi. Jadi emang di luar Arab Saudi ya, itu banyak banget ya, 1,4 juta bahkan. Dan selain itu sebanyak 54 ribu jemaah itu datang melalui jalur darat, sedangkan 6.400 lainnya itu tercatat memasuki Arab Saudi lewat jalur laut. Nah, jadi untuk tahun ini ya, tahun ini memang pecah juga ya jumlah jemaah yang datang juga untuk menunaikan ibadah haji tahun ini memang lebih banyak dari tahun kemarin ya, teman Pradua. Kalau di tahun kemarin di 1,6 juta, kalau di tahun 2026 ini di 1,7 juta, teman Pradua. Semoga ya, semoga kita dimampukan untuk bisa berkunjung ke rumah Allah juga. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin.
0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu. Harus dibayar.
2: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
3: Ora, kamu kenapa?
4: Ini mau kirim surat takian buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
6: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Masih ada cahaya satu lagu baru banget yang baru aja dirilis sama hit kita featuring India. Masih ada cahaya, enak banget teman Pradu. Aduh, hit kita nih tambah membuka sayap lebar ya dengan berkolaborasi.

dengan berbagai musisi Hindia juga sebaliknya, teman berdua. Waduh, sukses terus deh ya buat semuanya. Orang-orang pada sukses-sukses, kita mah ya berdoa aja semoga disukseskan juga. Sukseskan. Semoga kita juga bisa dilimpahkan rezeki yang banyak juga. Amin, amin, amin. Teman berdua, jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, aku pamit ya dari santai siang, tapi tenang aja, setelah ini kita masih ada yang seru-seru lagi. Di pukul 15 sampai di pukul 18 akan ada sore ceria. So enjoy aja di sini. Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: kelek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara, atas nama pemerintah provinsi dan keluarga. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat sore teman Pre 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pre 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita mulai dengan informasi entertain teman Pre 2, Golden K-pop Diamond Hunter jadi Song of the Year di AMA 2026. Daftar lengkap pemenang American Music Award atau 2026 ini rampung diumumkan di hari Senin 25 Mei 2026 kemarin malam waktu Las Vegas, Amerika Serikat dalam acara yang dipandu oleh Queen Latifah. Dalam ajang berbasis fan vote tersebut, K-pop Diamond Hunter berhasil menyapu bersih 4 nominasi yang diterima. Jadi Piala Song of the Year untuk Golden, Best Vocal Performance untuk Golden oleh Hunter X, kemudian Best Pop Song untuk Golden dan Best Soundtrack. Beralih ke kabar olahraga, teman Pre 2, jadi pelatih Chelsea Alonso disebut mesti depak 11 pemain. Pelatih anyar Chelsea, Xabi Alonso disebut mesti mendepak 11 pemain yang ada di skuad saat mulai menangani tim pada awal musim depan. Dalam pernyataan, Alonso mengatakan bahwa ada talenta besar di skuad Chelsea dan hal ini juga yang ikut mendorongnya untuk menerima tawaran untuk melatih The Blues. Namun, begitu dilansir dari Daily Express, ada 11 pemain Chelsea yang setidaknya dianggap surplus dalam skuad dan para pemain ini harus siap dilepas dan tidak lagi jadi bagian dari tim London Barat. Sekian untuk Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa update kembali di pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat sore.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria bareng Zilan Reski Amalia, teman Pro 2. Hai hai, selamat sore. Masih dalam suasana lebaran, Idul Adha hari pertama ya teman Pro 2. Nemenin lebaran-lebarannya kamu nih. Sambil nemenin kamu, aku kasih lagu-lagu edisi atau spesial lebaran ya untuk sore hari ini. Sore yang aku suka banget sih. Dari suasananya hari ini tuh aku suka banget, jujur teman Pro 2. Karena gak yang panas banget, gak yang hujan juga ya. Jadi kita bisa menikmati hari ini, kita bisa warawiri kesana kesi, kesana kemari, membawa alamat, waduh, kesana kemari ya. Kita dar-dar-dor hari ini, tapi masih dengan ini cuaca yang sendu menurutku teman Pro 2 ya, karena mendung-mendung aja gitu. Jadi kita mau kemana-mana pakai motor pun masih terasa aman ya teman Pro 2, karena nggak panas juga. Sambil nemenin kamu teman Pro 2, lagu-lagu spesial lebaran menemani kamu dulu untuk sore hari ini teman Pro 2.

Lebaran atau merayakan hari raya itu adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim gitu kan, karena kita akan berbahagia menyambut hari yang apa ya, sudah kita nanti-nantikan. Teman perdua, apalagi di Lebaran Idul Adha ini kan lebih spesial lagi kan ya. Teman perdua, kita tahu kalau Lebaran Idul Adha ini kita pastinya, kalau apalagi kamu yang udah dapat kupon tuh ya, untuk dapat jatah daging dari masjid atau dari mana aja ya, teman perdua pasti happy banget ya. Tapi berbeda dengan satu pria di usia yang masih sangat muda banget ya, dia harus banget untuk apa ya, tidak bisa ikut berbahagia karena sebuah kesalahan yang dia lakukan, teman berdua. Nah, dan kamu tahu, terduga pelaku pembunuhan terhadap SG alias Suwardi Ganih, 53 tahun, akhirnya diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate, dan pelaku dengan inisial DSA atau alias Dava, 17 tahun. Masih muda banget, teman berdua, 17 tahun. Kayaknya ini masih SMA atau baru lulus sekolah deh ya. Ini diringkus 8 jam setelah melakukan aksi nekat ya di hari Selasa 26 Mei kemarin ya. Dari Kapolres Ternate, KBP Anita Ratna Yulianto juga melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo ya, saat dikonfirmasi RRI juga, kalau dijelaskan nih, pelaku ini tuh diamankan tim gabungan Resmo Polres Ternate dan juga Polsek Ternate Utara yang dipimpin oleh KBO Reskrim, saat pelaku tuh pengen kabur ke Bacan, teman berdua, menggerakkan kapal laut di Pelabuhan Bastiung Ternate. Nah, jadi Ternate yang sekecil ini, Maluku Utara yang kesana kemari, kamu harus naik ini, naik itu, apa segala macam yang sangat gampang untuk didapat ya, teman berdua. Nah, jadi saat diamankan ya, si terduga pelaku ini tuh sempat melarikan diri karena mengetahui kehadiran anggota yang ada di kapal, karena udah curiga gitu kan, teman berdua. Nah, jadi akhirnya dia coba untuk kabur, dan dari juru bicara Polres Ternate juga bilang kalau saat ini si terduga pelaku tuh sudah diamankan di Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan secara maraton oleh tim penyidik, teman berdua ya. Jadi ketika dia berusaha untuk melarikan diri ya, tim tuh segera melakukan penjagaan dan juga penangkapan, dan terduga pelaku ini tuh berhasil diamankan, namun sempat melakukan perlawanan saat akan diamankan sehingga petugas tuh melakukan tindakan tegas dan juga yang pasti terukur lah ya, teman berdua. Jadi untuk sementara motif ini tuh terjadi karena pelaku marah ya, karena korban sempat mengancam membunuh ayah si korban gitu. Cuman lebih lanjutnya sekarang masih diselidiki ya, teman berdua. Semoga aja udah dapat hasilnya ya, publik juga bisa tahu gitu motif yang terjadi di balik itu semua, teman berdua.

0: lelek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasri Abu Bakar, Wakil Wali Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha adalah waktu yang penuh berkah untuk memperdalam keimanan, mempererat hubungan sosial, menyebar kebaikan serta momen untuk berbagi dan memperkuat kepedulian. Semoga kurban kita membawa berkah dan kebahagiaan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Masih di Brand New FM Ternate, teman terbaik kamu. Dan kita masih dengan informasi-informasi lokal ya, buat menemani kamu di sore yang sangat berbahagia ini ya, teman Brand New. Waduh, baru juga bilang berbahagia. Dan satu auto ini ada satu angkot yang lewat, tapi udah dibikin Brazil semuanya tuh. Keren ya. Ya memang pesta bola dunia ini tuh emang benar-benar jadi racun ya untuk kita, apalagi di timur. Kayaknya bukan hanya di timur aja sih, memang di semuanya ya teman Pradua benar-benar menanti banget Piala Dunia kali ini. Dan ya seperti biasa ya, tadi aku lewat di beberapa kelurahan juga udah mulai tuh ya dinaikin bendera merah putih, terus di bawah ada bendera ada bendera Argentina apa kalau nggak salah, kalau Spanyol apa kalau, atau kalau nggak Belanda gitu. Sudah ada beberapa kelurahan yang udah mulai itu ya menaikkan bendera-benderanya ya. Bebas-bebas aja sih, kamu mau naikkan bendera apa ya, tapi ingat jangan lupa bendera merah putih kita tetap harus ada di atas ya teman berdua ya. Oke, kita masih dengan informasi lokal. Ada kabar-kabar apa? Kabar-kabar datang dari salah satu pemain Malang United, yaitu Yance Sayuri ya, yang kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat timnas Indonesia setelah masuk dalam daftar Garuda Calling ya. Garuda Calling. Garuda Calling menuju ASEAN Hyundai Cup 2026. Nah, Yance sendiri ini bermain sebagai bek kiri yang juga sebagai pemain sayap andalan Malut United FC ya teman berdua. Ini dipanggil untuk mengikuti pemutusan latihan timnas Indonesia yang akan berlangsung pada 26 sampai dengan 30 Mei di Jakarta. Nah, pemanggilan ini tuh menjadi bukti konsistensi performa Yance ya bersama dengan Malut United sepanjang musim 2025-2026. Kecepatan, kemudian agresivitas, kemudian agresivitas di sini tuh dalam artian kayak agresivitas dia dalam menyerang gitu ya, dan juga kemampuan membuka ruang di sisi sayap itu membuat namanya tuh kembali masuk dalam radar tim pelatih skuad Garuda untuk persiapan menghadapi ASEAN Hyundai Cup 2026 teman berdua. Ikut bangga juga lah ya teman berdua, karena dari pelatih timnas Indonesia John Herdman sendiri ini memanggil total ada 23 pemain untuk menjalani training camp ya sebagai bagian dari proses evaluasi dan juga pembentukan skuad terbaik menuju turnamen Asia Tenggara tersebut teman Pradua. Dan memang selama 5 hari pemutusan latihan ya, para pemain itu juga dijadwalkan bakal menjalani sesi latihan intensif juga ya sampai dengan pertandingan internal itu, guna untuk melihat kesiapan tim secara menyeluruh juga teman berdua. Jadi yes, selamat buat kakak Yance, semoga mainnya oke, ya, semoga latihannya selama proses latihan juga tidak berjalan lancar ya, dan tidak mengalami cedera-cedera berarti lah ya, amin. Semoga, karena bagi Yance Sayuri kesempatan ini tuh jadi momen yang penting banget nih untuk membuktikan kualitas dia di level internasional ya. Jadi dukungan publik Maluku Utara tentu ya akan jadi tambahan motivasi bagi pemain berusia 28 tahun itu untuk tampil maksimal dan juga mengamankan tempat di squad final Garuda pada ASEAN Hyundai Cup 2026 teman Pradua. Udah gak sabar ya. Aduh, pokoknya pesta bola tahun 2026 ini pokoknya banyak banget, ramai banget pokoknya nih. Kita tunggu-tunggu aja ya. Kita tunggu-tunggu aja ya yang mana yang nanti akan kita tonton. Karena memang bakalan banyak sekali, karena ini bentar lagi banget juga bakal ada match day timnas Indonesia juga. Jadi ya kita menanti aja, semoga aja ada kesempatan baik ya, bukan hanya untuk Yance aja tapi untuk sebagian pemain Malut United juga bisa di calling juga sama Garuda teman-teman.

0: 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya kita untuk ikuti dulu waktu kumandang azan salat asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Daud Saleman MSI, Wali Kota Ternate. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim, khususnya masyarakat Kota Ternate. Semoga semangat kurban mengajarkan kita arti keikhlasan, kepedulian, dan pengorbanan demi kemaslahatan bersama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat persaudaraan, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan rasa empati kepada semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah, doa, dan kurban kita, serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian, dan keberkahan kepada kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Sarbini Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pre2. Yes, masih dengan suasana lebaran, hari pertama untuk lebaran Idul Adha, teman Pre2. Gimana kamu yang panitia kurban? Udah potong berapa kambing dan berapa sapi hari ini? Sudah dibagikan berapa kupon juga untuk hari ini nih, teman Pre2. Karena biasanya sih nggak harus selesai hari ini ya. Biasanya itu kayak dilanjut di hari kedua. Kalau misalkan hewan kurbannya tuh banyak kayak teman Pre2 sih, biasanya kayak bertahap hari ini, terus sisanya besok atau lusa gitu. Emang spesial banget ya kalau misalkan lebaran Idul Adha, karena kita benar-benar hampir semuanya ikut merasakan juga ya kan, teman Pre2, terkecuali kamu yang berkurban juga ya, berkurban untuk hari raya ini, bukan untuk dia, teman Pre2. Aduh. Padahal kamu tuh bukan sapi, tapi kenapa sih harus selalu berkurban, harus jadi kurban gitu ya. Padahal kamu bukan sapi, tapi selalu jadi kurban, teman Pre2. Bukan kurban ya, korban kalau kamu mah ya, korban perasaan. Korban perasaan sama korban sakit hati, korban apalagi, banyak lah ya teman Pre2. Aduh, jadi kalau

Selamat sore teman berdua, kita ada di mana? Masih di sore ceria dan kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar Lebaran Idul Adha hari ini tepatnya 27 Mei 2026 teman berdua. Nah, di setiap daerah di Indonesia tuh kan punya tradisi-tradisi unik gitu ya untuk menyambut datangnya entah itu ketika hari raya tiba gitu atau Idul Adha tiba atau mungkin sebelum Idul Adha atau perayaan-perayaan lainnya ya teman berdua. Nah, di Indonesia tuh banyak sebenarnya dan ternyata di berbagai negara lainnya juga punya tradisi-tradisi unik ya untuk merayakan Idul Adha atau menyambut Idul Adha terutama di negara-negara Asia teman berdua. Jadi memang untuk perayaan Idul Adha atau hari raya kurban ya di berbagai negara Asia tuh jadi momentum ibadah dan juga pengorbanan gitu ya. Jadi momen Idul Adha tuh juga memperlihatkan kekayaan tradisi budaya lokal yang diwariskan turun-temurun gitu teman berdua. Jadi kayak setiap negara itu punya cara unik dalam merayakan hari raya kurban ya, mulai dari tradisi kuliner, festival budaya sampai dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, jadi sore hari ini kita bakal bahas ya tradisi unik Idul Adha di negara-negara Asia teman berdua. Dan kalau misalkan kamu ya mungkin punya tradisi unik juga, entah yang sesederhana aja gitu ya dalam keluarga kamu, maybe boleh juga ikut tergabung atau kamu pernah satu negara dan merayakan Idul Adha tapi ada perayaan uniknya atau tradisi-tradisi unik yang pernah kamu simak juga atau kamu lihat langsung atau ngerasainnya secara langsung gitu ya, boleh banget gabung sama aku di 0813-7312-5896. Sambil nungguin kamu teman berdua yang pengen gabung, masih akan aku temenin sama lagu-lagu bagus untuk sore hari ini.

96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Beberapa tradisi unik ya untuk merayakan Idul Adha di negara-negara Asia, salah satunya di Malaysia nih teman Pradua. Nah, di mana di Malaysia ini tuh masyarakat memulai perayaan dengan salat berjamaah dan juga penyembelian hewan kurban, ya sama lah ya kayak di Indonesia. Dagingnya kemudian dibagikan kepada keluarga dan juga masyarakat yang kurang mampu. Nah, perayaan di Malaysia juga identik dengan penggunaan pakaian tradisional seperti baju Melayu dan juga baju kurung namanya. Nah, selain itu, hidangan khas kayak ketupat dan juga lemang itu menjadi sajian utama ya dari perayaan Idul Adha di Malaysia, teman berdua. Nah, kemudian ada di Singapura. Di Singapura ini tuh di sana Idul Adha itu tetap dirayakan secara meriah ya. Walaupun populasi muslim tuh lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga. Nah, jadi penyembelihan hewan kurban tuh dilakukan di sejumlah masjid dan juga dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu tradisi menarik di Singapura adalah festival makanan yang menghadirkan sajian dari berbagai etnis ya. Dan tradisi ini tuh memperlihatkan keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Singapura atau di negara itu, teman Pradua. Keren ya. Keren banget, pengen banget kayak ngerasain vibes di sana gitu. Next ada Brunei Darussalam. Nah, di Brunei ya, Brunei Darussalam Idul Adha itu identik banget dengan tradisi silaturahmi dan juga rasa syukur. Nah, jadi setelah Idul Adha ya, masyarakat tuh biasanya melakukan ziarah ke makam keluarga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Nah, dan penyembelihan hewan kurban di Brunei itu dilakukan dengan penuh perhatian ya. Jadi sebelum dagingnya dibagikan kepada masyarakat ya, dalam jamuan keluarga masyarakat Brunei itu juga menyajikan namanya ambuyat ya. Ini makanan berbahan dasar sagu yang kayak mirip papeda gitu loh, teman Pradua. Mirip papeda tapi di sana tuh disebutnya ambuyat. Itu dia di Brunei, enggak expect gitu kalau misalkan mereka di sana juga semeriah itu gitu loh, dengan penuh tradisi-tradisi unik yang udah ada sejak zaman dulu gitu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Nah, kemudian ada Thailand nih, teman Pradua. Nah, Thailand ya. Di Thailand tuh Thailand bagian selatan sih lebih pasnya ya, mayoritas penduduknya tuh muslim. Idul Adha tuh dirayakan melalui festival budaya yang meriah gitu. Nah, selain penyembelihan hewan kurban ya, masyarakat di sana tuh juga menggelar kayak tarian tradisional gitu loh, teman berdua. Terus kayak ada pertunjukan musik, ada pameran seni. Kamu bisa gak bayangin gak sih kayak terkumpul di satu lokasi gitu kan, kayak bikin festival, teman berdua. Tapi habis sholat di sana tuh merayakan dengan festival budaya yang meriah ya. Jadi ada tarian tradisional, ada pertunjukan musik dan juga ada pameran-pameran seni. Nah, jadi tradisi Idul Adha di Asia Tenggara tuh memang benar-benar nunjukin bagaimana masyarakat tuh memadukan ajaran agama dengan kebudayaan lokal gitu. Walaupun ya punya tradisi yang berbeda, seluruh negara tuh tetap disatukan oleh semangat pengorbanan dan juga kebersamaan juga, seperti itu teman berdua. Masih ada negara-negara lainnya dengan keunikan-keunikan ya dalam menyambut hari raya Idul Adha, teman berdua. Dan kamu yang pengen gabung juga boleh banget ya, masih akan aku tungguin sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ngomongin soal tradisi-tradisi unik, ragam tradisi unik Idul Adha di berbagai negara Asia, teman Tradua. Seru banget. Tadi kita udah bahas ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei Darussalam, ada Thailand, teman Tradua. Nah, selanjutnya ya yang akan kita bahas adalah India. Nah, jadi ada tradisi unik juga di India ya, teman Tradua, di mana umat muslim di India itu merayakan Idul Adha dengan melaksanakan salat berjamaah di berbagai kota di New Delhi, dan ribuan jamaah itu memadati masjid Jama ya, yang bersejarah untuk menunaikan salat Idul Adha. Nah, jadi pedagang kambing itu juga terlihat memenuhi jalan menuju masjid untuk menawarkan hewan kurban kepada masyarakat. Nah, tradisi tawar-menawar hewan kurban itu tuh menjadi bagian dari suasana khas dari India ketika Idul Adha, teman Tradua. Jadi kayak kalau misalkan nih kita kan beli hewan kurban kan dari jauh-jauh hari gitu kan, misalkan 1 minggu sebelum, 2 minggu sebelum ya, atau bahkan ada yang dari sebulan sebelum dan masih dititipin kayak gitu, contoh ya, maybe kayak gitu. Nah, tapi kalau di sana tuh yang menjadi uniknya pedagang-pedagang ini tuh udah ada di sepanjang jalan menuju masjid gitu ya, masjid Jama namanya. Jadi di mana orang-orang yang datang untuk melaksanakan sholat ya, itu tuh sambil ditawarin gitu ya, disambil ditawarin hewan kurban kepada masyarakat yang datang ke masjid, seperti itu. Jadi proses tawar menawar hewan kurban itu menjadi suasana khas di India ketika Idul Adha ini, teman Tradua. Widih, seru ya. Nah, kemudian dari India kita ke Bangladesh. Nah, Bangladesh ya, di sana tuh ada jutaan umat muslim yang merayakan Idul Adha juga ya, di lapangan terbuka dan juga masjid sambil memanjatkan doa. Nah, jutaan hewan ternak kayak disembeli di seluruh Bangladesh sebagai bagian dari perayaan Hari Raya Kurban, teman Tradua. Jadi emang benar-benar semenyenangkan itu ya, semenyenangkan itu, sepunya ciri khas itu ketika Lebaran Idul Adha. Berbeda dengan Lebaran Idul Fitri. Mungkin Lebaran Idul Fitri itu kita ngerasa lebih rame gitu kan, karena baru habis melaksanakan Ramadan, terus kayak dilanjutin dengan Idul Fitri gitu. Jadi kayak benar-benar kita merayakan setelah berpuasa, kita merayakan hari kemenangan gitu ya, teman Tradua. Tapi di Idul Adha juga gak kalah, karena di sini tuh benar-benar banyak banget ya tradisi-tradisi unik di Indonesia, apalagi di negara-negara luar juga ternyata punya tradisi-tradisi unik dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, teman Tradua. Nah, kalau kamu sendiri ada tradisi-tradisi apa, atau ya suasana Idul Adha kamu di rumah tuh kayak gimana sih ketika Lebaran kayak gini, boleh banget ya, boleh kasih tahu ke aku. Karena biasanya selain makan-makan kan ya, kan Lebaran tuh selalu identik dengan saling bermaaf-maafan gak sih? Saling bermaaf-maafan, minta maaf ya dengan hati yang tulus, suci, ikhlas gitu kan. Untuk meminta maaf kepada sanak saudara, teman-teman dan lain sebagainya gitu. Walaupun setiap tahunnya selalu bermaaf-maafan gitu kan, entah kita ada salah atau enggak, tapi kayak selalu bermaaf-maafan aja. Kayak contoh nih, kita kemarin baru habis bermaaf-maafan di Idul Fitri, ini hari ini kita udah bermaaf-maafan lagi di Idul Adha, teman Tradua. Sebenarnya berapa kali sih kita akan saling memaafkan, teman Tradua? Ya udah, kalau itu sih biar pemungkas yang jawab ya, teman Tradua.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita masih dengan ngobrol-ngobrol seru sore hari ini. Selamat sore dulu ya buat yang baru gabung ya, buat temenin aku di sore-sore ini. Di momen Idul Adha tuh emang seru banget, selain ramai di masjid-masjid, orang pada datang buat selain ngambil jatah daging ya. Orang tuh pada penasaran dan pengen datang untuk lihat proses penyembelihan hewan kurban dan lain sebagainya. Tapi di waktu sore sekarang dengan cuaca yang sangat enak banget buat kamu pakai olahraga, ini banyak banget orang yang memanfaatkan ada cuaca-cuaca kayak gini ya untuk berolahraga. Ada yang jogging, ada yang jalan santai aja, ada yang jalan sambil foto-foto bikin story, ada juga yang bersepeda ya. Seru banget pokoknya ya teman Pre2 ya. Semoga aja sih apapun yang kamu lakukan di hari ini ya, capek-capek kamu dari kemarin sampai hari ini ya, bisa menjadi berkah buat kamu teman Pre2 ya. Selamat menikmati hari liburnya ya. Entah ya Jumat tuh masih masuk atau enggak. Cuman kan besok masih ini ya teman Pre2, apa sih namanya, masih cuti bersama gitu. Jadi kamu masih bisa tuh menikmati momen-momen di ketika kamu libur. Selamat menikmati waktu liburnya teman Pre2. Oke, selamat pamit dulu dari sore ceria kita kali ini deh, jelang pukul 18 juga. Thank you banget nih buat kamu yang udah nemenin aku, udah dengerin juga Pre2 FM Ternate di 96.7, yang dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu yang dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Selamat pamit dulu, jangan lupa untuk selalu jadikan RRI Pre2 Ternate sebagai headline. Bye-bye.
0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

kelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara, atas nama pemerintah provinsi dan keluarga. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2.

Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia untuk pengguna di bawah 16 tahun. Peluncuran fitur ini merupakan tindak lanjut dari diskusi antara Roblox dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIGI serta disebut selaras dengan implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Melalui pembaruan ini, Roblox menghadirkan dua jenis akun baru yakni Roblox Kids untuk usia 5-12 tahun dan Roblox Select untuk usia 13-15 tahun. Sistem ini menggabungkan verifikasi usia, pembatasan akses konten berdasarkan umur, moderasi berkelanjutan, serta kontrol orang tua dalam satu kerangka perlindungan. Roblox Kids hanya dapat mengakses game dengan label konten minimal atau mild dan tidak dapat menggunakan fitur komunikasi. Sementara pengguna Roblox Select dapat mengakses game hingga kategori moderate dengan fitur komunikasi yang dibatasi dan memerlukan persetujuan orang tua. Chief Safety Officer Roblox, Matt Calvin, bilang pembaruan ini bertujuan memastikan anak-anak hanya mengakses konten yang sesuai sejak pertama kali bermain. Selain itu, selain Indonesia, fitur ini juga mulai diluncurkan di Selandia Baru, Australia, dan Belanda sebelum diperluas secara global dalam beberapa bulan ke depan. Kita ke informasi berikutnya, Taman Pro 2. Kementerian Kebudayaan menetapkan 430 cagar budaya peringkat nasional baru sepanjang Maret dan April 2026. Jumlah ini melampaui total penetapan cagar budaya selama 80 tahun sebelumnya. Sehingga total keseluruhan kini mencapai 4743 objek. Dan langkah ini menjadi upaya percepatan perlindungan warisan budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Berbagai objek penting turut ditetapkan mulai dari fosil Homo erectus hasil repatriasi, situs Gua Metaduno, Masjid Agung Banten, hingga situs percandian Muara Tikus. Dan pemerintah juga menegaskan bahwa cagar budaya tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tetapi juga dapat dikembangkan secara living heritage yang mendukung wisata budaya, ekonomi kreatif, dan pelestarian identitas bangsa untuk generasi mendatang. Sekian untuk Popro 2 di malam hari ini. Popro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Masih balik lagi ya buat temenin kamu di malam hari ini, teman Pro 2. But anyway ya, selamat hari raya Idul Adha nih, teman Pro 2. Dan ada yang makan daging belum di hari ini? Maksudnya udah ada yang dapat daging kurban belum? Atau kebagian kupon udah ambil tadi? Ya mana, coba absen. Nah, tapi ini teman Pro 2 ya, ngomongin soal makanan juga gitu ya. Kalau di lebaran, di luar ini kayaknya mungkin makanannya mungkin akan cukup bervariasi ya. Karena itu kan lebaran daging kurban. Lebaran kurban itu banyak banget nih olahan-olahan daging sapi yang bisa kita olah gitu, teman Pro 2. Tapi kebanyakan kira-kira yang paling banyak dibikin ya dari daging kurban ini apa sih? Apakah sate, apakah rendang, atau apapun itu gitu, teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu suka bagian yang apa nih, teman Pro 2, ketika dapat daging kurban nih ya, kamu masak apa? Oi, olahnya menjadi apa, teman Pro 2, Widi? Itu dia, teman Pro 2. Nah, terus juga teman Pro 2 ya, beralih dari ide perkurbanan hari ini ya. Kanada ini resmi menghapus kewajiban visa bagi warga Indonesia dan Malaysia dengan syarat ketentuan dengan syarat tertentu ya, mulai 26 Mei kemarin. Dan warga Indonesia kini bisa masuk ke Kanada tanpa menggunakan electronic travel authorization ya, yang prosesnya lebih cepat dan murah dibandingkan visa biasa. Terus kebijakan ini juga berlaku bagi mereka yang pernah memiliki visa Kanada dalam 10 tahun terakhir atau saat ini memiliki visa non-imigran Amerika Serikat yang masih aktif. Nah, mulai sistem ETA, proses pengajuan ini dilakukan secara online dengan biaya sekitar $7 Kanada dan sebagian besar disetujui hanya dalam hitungan menit. Namun ETA ya, hanya berlaku untuk perjalanan udara dan tidak menjamin otomatis lolos pemeriksaan imigrasi saat tiba di Kanada. Dan kebijakan ini tuh juga jadi bagian dari strategi Kanada memperkuat hubungan dengan kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia ya, sebagai salah satu mitra penting di Asia negara ya. Ini dia ya. Tapi kalau misalkan jadi ya, sebenarnya ini ada tambahan juga nih. Jadi beritanya ini ya, untuk syaratnya untuk eligible ETA, visa Kanada ini pemegang Canadian CRV atau temporary resident visa atau pemegang US visa non-imigran gitu, teman Pro 2. Oke ya, jadi siapa yang udah pernah pergi Kanada, nah bisa tuh ya. Terus juga teman Pro 2, di Geopark Run Series 2026-2027 ya, digelar di 4 destinasi wisata Indonesia dan Banyuwangi akan menjadi pembuka ya. Hadir di 4 destinasi unggulan Indonesia itu di Ijen, Minang, Ciletuh, dan Belitung ya. Kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Pariwisata sebagai upaya memperkuat sports tourism sekaligus mempromosikan Geopark Indonesia ke tingkat internasional ya, melalui konsep wisata olahraga yang inklusif dan berkelanjutan. Dan rangkaian ini akan dimulai di Ijen Geopark Banyuwangi pada 23 Agustus 2026 lalu berlanjut ke Bukit Tinggi, terus di Sukabumi, nah baru ke Belitung, teman Pro 2. Karena selain mendorong kunjungan wisatawan, ajang ini tuh juga bisa diharap nih ya, buat mampu menggerakkan ekonomi lokal mulai dari sektor UMKM, kuliner, transportasi, hingga akomodasi dengan target total partisipasi mencapai 10.000 pelari ya, pelari dari berbagai daerah. Wah, ini kayaknya ada nih ya, kalau misalkan mereka mau di tempat-tempatnya sekaligus mereka bakal ikut gitu, teman Pro 2 ya. Dengan uang yang banyak juga gitu ya. Tenaga yang sangat-sangat bagus, stamina yang sangat bagus, atau mungkin orang yang suka running, ini kayaknya bakal suka banget ya ngikut tempat-tempat kayaknya ya. Itu dia teman Pro 2 ya. Habis ini Dar masih balik lagi buat temenin kamu ya. Pokoknya di lebaran Idul Adha ini puas-puasin makan, tapi ingat ya, yang punya kolesterol ya, jangan coba-coba untuk berlebihan, dijaga makan dagingnya. Kalau misalkan ada menu makanan yang lain ya, coba dulu itu ya, dikit-dikit daging enggak apa-apa, cuman jangan berlebihan ya. Ini
orang-orang kadang suka nggak tahu diri gitu ya, udah punya kolesterol ya, dilihat daging di mana-mana, makin dah ya. Ya tapi semoga kita diberikan kesehatan selalu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Bandung memiliki sejuta pesona yang selalu membuat wisatawan terpana. Bagaimana tidak? Mulai dari tempat wisata berbasis alam, destinasi rekreasi kekinian, hingga kuliner dan juga trend fashion yang bisa kamu temui semua di ibu kota Jawa Barat ini. Saking idealnya, Bandung seringkali menjadi destinasi tujuan rekreasi singkat di hari libur maupun juga akhir pekan. Baik bersama teman, keluarga, ataupun juga pergi sendirian, selalu ada tempat seru yang menyenangkan yang bisa ditelusuri di kota Bandung. Kamu juga harus tahu teman Pro 2 bahwa suasana sejuk dan juga pemandangan hijau di berbagai sudut daratan tinggi di Bandung sangat cocok jadi tempat relaksasi pikiran. Kamu juga bisa mencoba berkunjung ke kebun teh sari di kawasan Ciwidey dan menikmati udara segar dengan bebas. Kalau mau destinasi yang lebih hit, kamu bisa menelusuri setiap sisi hutan pinus di Cikole yang cantik dan juga instajenik adalah jawabannya. Selain itu pula, ada glamping seru dengan pilihan panorama alam yang menakjubkan seperti di Lakeside Ranca Bali yang tidak boleh ketinggalan, apalagi kalau bukan wisata alam ke Gunung Tangkuban Perahu. Kamu harus menyaksikan keindahan kawah yang erat kaitannya dengan cerita rakyat Jawa Barat berjudul Sangkuriang itu. Kalau kamu ingin mencari spot foto yang manis dan juga penuh warna pastel yang kekinian, kunjungi Raja Rabbit Town. Selain itu juga ada pula Bandung Amazing Art World yang menyediakan latar foto yang juga dengan efek 3G hingga wahana dunia terbaik dan unik. Jadi teman Pro 2, sudah siapkah kamu untuk menelusuri Bandung dan sekitarnya?

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK. Do

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: kan supaya lebih aman, mending dipakai aja Bu.
1: Aman kok Bu, saya tuh udah sering ke depan gak pakai helm kayak gini. Males Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga gak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

pernah dengar istilah Latin mens sana in corpore sano? Kalimat ini berasal dari mahakarya Pujangga Romawi pada abad kedua. Pencetus atau penemu semboyan mens sana in corpore sano adalah seorang penyair dari Aquino bernama Decimus Iunius Juvenalis. Mens sana in corpore sano sendiri adalah sebuah ungkapan yang sering kita dengar untuk menggambarkan pentingnya berolahraga. Ungkapan tersebut yang kurang lebih berarti, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Untuk mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat, kita perlu berolahraga. Masalah kesehatan fisik, seperti penyakit atau ketidaknyamanan tubuh, dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Ini dapat mencakup perubahan perilaku, emosi, dan bahkan gejala psikosomatik. Oleh sebab itu, konsep ini menekankan pentingnya menjaga baik kesehatan mental maupun fisik agar dapat mencapai keseimbangan dan kualitas hidup yang lebih baik.

0: FM。Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Halo, teman Pro 2, masih bareng sama Idar Apka di sini ya, dan pastinya di Jakabalam di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Idar masih menemani kamu sampai di jam 12 malam di malam hari raya Idul Adha ini. Oke, teman Pro 2, dan udah di jam 10 kita waktunya buat request dan sharing-sharing ya. Kau boleh banget nih cerita-cerita dong ya, mungkin keseharian ini ngapain aja selain makan daging kurban, atau mungkin jalan-jalan kemana, bersilaturahmi kemana ya. Sambil kamu boleh request lagu ke WhatsApp aja, boleh 0813-7312-5896. Atau mau di live TikTok juga boleh, di @RRIPRO2_ternate, duanya pakai angka.

Masih balik lagi buat temenin kamu di malam hari ini, teman Pradua. Ider di sini juga masih muterin lagu-lagu yang bikin kamu happy di malam hari ini ya. Pasti semuanya happy karena hari raya Idul Adha ya, udah makan-makan daging kurban juga, mungkin udah ada yang dapat daging kurban atau enggak ada. Aduh. Nah, juga kalau misalkan kamu mau request lagu, bisa banget langsung aja ke WhatsApp di 0813-7312-5896 atau mau ke live TikTok juga bisa banget, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya di @rrpre2_ternate, 2-nya pakai angka nih teman Pre2. Terus juga aku pengen nanya ke kamu juga nih teman Pre2 ya. Ini kan tadi kan ini hari raya Idul Adha ya, lebaran kurban lah ya istilahnya. Nah, makanan pertama yang kamu makan apa tuh teman Pre2? Iya. Boleh dong kamu sharing juga ya, atau mungkin makan apa aja, kemana aja ya, selain ke rumah keluarga atau mungkin ada yang jalan-jalan ke pantai. Oh, makan bareng pacar ya, Jay ini ya. Hari pertama udah bareng pacar aja ya, enggak. Oke, okay. Itu teman Pre2 ya, sambil kamu cerita-cerita juga masih bisa request lagu. Jadi sambil aku tunggu sampai di jam 11 ya waktu Indonesia Timur teman Pre2. Jadi stay tune aja terus pastinya di request dan sharing time di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

itu dia ya, teman pre 2. Ya, pokoknya Dar masih nemenin kamu lagi ya di malam hari ini nih, teman pre 2. Terus juga kalau kita lihat juga gitu, di malam hari ini cukup ramai juga jalanan karena orang-orang mungkin pada mau bersilaturahmi barengan sama keluarga atau ke temen gitu ya. Dan juga persiapan mungkin yang sudah dapat daging kurban. Entah mau dimasak apa rencananya, daging kurbannya mau diolah apa, teman pre 2. Ya semoga aja enak dagingnya ya, ya pasti saya enak sih, teman pre 2. Dan juga kalau misalkan kamu mau request lagu, teman pre 2, boleh aja langsung ke WhatsApp 0813-7312-5896 atau mau di live TikTok juga boleh, lihat RRI pre 2 Anuska Ternate, duanya pakai angka, teman pre 2. Nah ini tapi di live TikToknya ada suara gak sih? Tes-tes, boleh dong yang lagi join di live TikTok, apakah ada suara? Takutnya nggak ada suaranya nih di sini nih, teman pre 2 ya. Tapi harusnya ada suara ya. Ya pokoknya Idar masih nemenin kamu sampai di jam 12 ya. Di jam 12 malam, teman pre 2, kamu boleh request lagu, mau lagu apa. Kalau misalkan ada, aku bakal muterin lagu ya sampai di jam 12. Terus kamu juga boleh cerita-cerita juga seharian ini ngapain aja ya, lebaran kemana aja, atau mungkin makan apa aja kali gitu ya. Oke, satu lagu lagi akan nemenin kamu nih di malam hari ini. Ada lagu dari Bernadiah dengan Kita Buat Menyenangkan.

Barusan aja kamu dengerin ya, Andai Aku Bisa dari Tulus featuring Erwin Gutawa yang diminta sama Rea yang ada di live TikTok nih, teman Pro 2. Terus juga setelah ini juga aku mau puterin juga lagu permintaan dari Siska yang katanya mau lagu Adrian Khalif 2001 kali. Bacanya gimana? 2001 kali kan ya? Apakah ini saudaranya 1000 kalinya Gea? Atau bukan gitu. Nah, buat teman Prodi juga yang mungkin mau request lagu masih bisa banget ya, langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896 atau mau di live TikTok juga boleh di @rriprodi_rate. Duanya pakai angka karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam nih, teman Prodi. Ya, tapi nanti di jam 11 bakalan lagu-lagu yang agak-agak mellow dikit karena nemenin kamu buat beristirahat. Saking capeknya ya seharian ini keliling-keliling rumah, atau mungkin ada yang bantuin motong daging kurban ya, atau mungkin ada yang bekerja ya seperti saya saat ini. Waduh. Pokoknya semangat aja ya, semoga jadi berkah buat kita semua di hari ini, teman Pro 2. Terus juga kalau kamu mau cerita-cerita, mau sharing-sharing juga boleh banget nih, teman Pro 2. Mau ke live TikTok juga bisa, di WhatsApp juga bisa, Instagram juga bisa, langsung aja gaskan ya. Setelah ini ada lagu dari Adrian Khalif spesial buat yang lagi request atau mungkin yang lagi dengerin juga, 2001 kali.

Ada aku rindu ya dari Dorcas ya. Ya Dorcas Sui yang tadi diminta sama teman Pre2 di live TikToknya Pre2 dan Ternate. Ya itu dari berita sia-sia ya, katanya mau puterin lagu itu nih teman Pre2. Tapi ada yang udah WhatsApp nih, ada dari mamanya Kadhafi ya, Kadhafi Mams. Katanya mau request lagunya Putih Band tapi nggak ada nih mamanya Kadhafi ya. Terus ini katanya mau lagunya Dikta, coba aku cari Dikta Kesepian. Oke, boleh ya. Ini udah ada Kesepiannya. Ya, terus juga ada yang request tadi di Live Pro 2 juga. Minta lagunya Samuel Cipta Jaga Terasa. Oke, sudah aku siapin ya dua lagu tadi yang udah diminta sama teman Pre2 nih. Jadi langsung aja ya buat kamu yang misalkan mau request lagu atau mau cerita-cerita juga masih boleh ya, karena aku live-nya sampai di jam ya 11-an lah ya. Di live-nya Pre2 juga langsung aja ke situ teman Pre2. Jadi kamu stay tune aja terus pastinya di RRI Pre2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Mas, kamu hamil ya?
3: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
2: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
3: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
2: Oh, berarti Mas lansia ya?
3: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
2: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
3: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
2: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
3: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Masih di 96.7 FM RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu. Dan Idar masih nemenin kamu di jam 11 waktu Indonesia Timur ya, tepatnya di Ternate nih teman Perdua. Ini udah jam 11 aja, waktunya The Just More Music ya. Udah Idar siapin lagu-lagu yang bakalan nemenin kamu satu jam ke depan sampai di jam 12 ya. Kalau misalkan kamu mau request lagu juga boleh sih, tapi lagu-lagu yang agak-agak mellow, agak-agak slow juga bisa banget gitu ya. Kalau di jam 11 itu ya biar buat nemenin kamu istirahat aja gitu teman berdua ya. Nah, jadi kalau misalkan mau request lagu yang galau-galau, mellow-mellow, slow-slow, langsung aja ke WhatsApp 0813 7312 5896 nih teman berdua ya. Jadi aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12, dan satu lagu yang akan mewali kamu di jam 11 ini ya, ada Stefan Pasaribu, Beri Aku Kesempatan.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wow. We'll be right back.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Mungkinkah

Teman berdua, dengan terdengarnya tone penutup kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Perdua RRI Ternate edisi 27 Mei 2026. Dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 28 Mei 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur. Follow FM 9,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pergerama 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada. Untuk hari ini di Kamis 28 Mei 2026, Program 2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pradua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: JFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Di Antong Pro 2 untuk saat ini di pukul 5 lebih 3 menit, tepat di pukul 5 lebih 3 menit akan kami kumandangkan azan salat subuh untuk kota Ternate.

orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Taharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam, teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak
minum dari telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesan Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: FM。
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Hai, selamat pagi teman Pro 2. Aku Trismel hadir untuk kamu di pagi ini untuk program paginya kita. Apalagi kalau bukan Spada. Dari jam 6 pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi, aku bakal jadi teman kamu dengan banyak banget nih informasi-informasi yang sudah kita siapin buat kamu. Dan pastinya selain informasi, ada banyak lagu bagus yang juga harus kamu denger di Spada. Aku berasa kayak lagi long weekend gitu. Padahal belum hari Kamis ya teman Pro 2. Tapi bener-bener ini jadi long weekend. Jadi liburnya dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu kan. Aduh, durasinya lumayan ya. Dan teman Pro 2 untuk pagi ini, aku puterin dulu nih lagu-lagu bagus biar kamunya makin semangat untuk bisa mengawali hari Kamis ini. Dan semoga aja semuanya bakal menjadi manis.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Evil Man vs Machine, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara atas nama pemerintah provinsi dan keluarga. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman-teman Pradue, dan kembali lagi nih aku bakal sharing informasi buat kamu di Spada. Untuk pagi ini kita bakal mengulas ya bagaimana kalian punya rezeki di hari Idul Adha kemarin ya, dapat daging kurban Teman Pradue. Tapi kalaupun kamu sudah menyusun banyak banget nih rencana-rencana buat bisa nyate, buat bisa mengolah si daging ini di dapur kamu untuk kamu ajak teman-teman buat makan bareng Teman Pradue, kamu harus tahu kalau ada dampak yang menyertai kamu kalau kamu terlalu banyak nih makan daging ya Teman Pradue ya. Jadi ini buat kamu khususnya yang emang udah punya stok daging di rumah banyak banget, udah niatan buat bikin sate, dendeng, barbecue dan lain sebagainya. Kamu harus simak dulu informasi ini, karena kalau kita ngomongin soal perayaan Idul Adha, itu kan identik banget ya dengan berbagai hidangan berbahan daging, sate, rendang, tongseng, semuanya bakal banyak banget Teman Pradue. Tapi ngomongin konsumsi daging merah secara berlebih Teman Pradue, ini tetap perlu diwaspadai karena bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kamu. Dan meskipun daging mengandung protein, mengandung zat besi, vitamin B12 yang memang penting bagi tubuh ya, pola makan yang terlalu tinggi protein hewani Teman Pradue tanpa diimbangi dengan sayur, buah, ini sebenarnya bisa memicu berbagai masalah kesehatan Teman Pradue. Ini bukan aku yang ngomong ya, ada ahli gizi Samantha Kestri yang juga mengatakan kalau konsumsi daging berlebih Teman Pradue ini bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan tertentu, dan kalau kamu lakukan terus-menerus ini bisa mengancam kesehatan kamu Teman Pradue ya. Dan please banget kamu harus simak, ada beberapa dampak kalau kamu terlalu sering makan daging, di mana tubuh kamu tuh jadi mudah mengantuk Teman Pradue, karena setelah makan daging ya dalam jumlah porsi yang besar, sebagian orang tuh ngerasa tubuh kayak jadi berat, gampang ngantuk, dan kondisi ini tuh karena emang protein tuh membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna dibanding dengan kita mengkonsumsi karbohidrat Teman Pradue. Dan dijelaskan otak tuh di mana membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama. Jadi akhirnya ketika tubuh terlalu banyak mengkonsumsi protein tanpa cukup karbohidrat ya, pasokan energi ke otak menjadi lebih lambat Teman Pradue. Dan akibatnya apa? Akibatnya tubuh kita nih jadi terasa lebih capek, lelah, sulit konsentrasi dan mengalami brain fog setelah makan terlalu banyak daging Teman Pradue. Dan bahkan sebagian orang tuh punya dampak lain, yaitu dengan pencernaan yang bisa terganggu atau sembelit ketika makan dagingnya kebanyakan ya. Dan daging ini kan hampir gak pernah mengandung serat Teman Pradue, dan kalau dikonsumsi daging tidak diimbangi dengan buah dan sayur, yes bener banget Teman Pradue, sistem pencernaan bisa terganggu dan kurangnya serat juga bisa membuang BAB-nya menjadi lebih sulit, memicu sembelit, dan perut juga bisa terasa lebih penuh, begah dan gak nyaman aman pastinya. Dan Teman Pradue, di mana untuk seorang ahli gizi sekaligus pendiri dari McHealthy Ace ya, ada Jenna Bradrock yang mengatakan kalau buah dan sayur tuh menjadi hal yang penting banget untuk bisa menjaga kesehatan pencernaan kamu Teman Pradue. Dan yang paling umum dan paling sering adalah resiko kolesterol tinggi yang menyertai kalau kamu konsumsi dagingnya kebanyakan. Daging merah dan daging olahan itu mengandung lemak jenuh Teman Pradue yang cukup tinggi. Nah, kalau dikonsumsi berlebih, kadar kolesterol jahat ini Teman Pradue atau si LDL ini dalam darah ini bisa meningkat dengan begitu signifikan. Dan kolesterol tinggi juga bisa memicu penumpukan plak di pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung Teman Pradue. Jadi, yuk bisa konsumsi dagingnya lebih bijak lagi walaupun emang stok daging lagi banyak banget Teman Pradue. Ingat bahwa memang sejatinya sesuatu yang berlebih itu jadi tidak baik Teman Pradue.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
5: Seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
6: Farah, kamu kenapa?
7: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
6: Ini ya, saya sudah bayar.
8: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
9: Beli laptop baru deh.
8: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Teman Radio, dan sekarang saatnya aku untuk bagi 3 lagu di trivia request kita untuk edisi pagi ini. Dan semangat pagi buat semuanya. Kamu lagi dengerin Spada barengan sama Tri Ismail dan Teman Radio. Terima kasih banget nih udah pada jadikan Radio sebagai sumber informasi, sumber hiburan kamu. Dan kalau pagi ini aku mau berbagi pilihan-pilihannya dari lagu-lagu dari mana nih? Si Minri udah sibuk banget nih. Dari mana? Kita bakal bagi 3 lagu yang semuanya adalah lagu-lagu bagus dari Lomba Sihir. Oke, ini dia pilihan pertama buat kamu yang lagi dengerin Tri di pagi ini. Buat yang suka banget sama Lomba Sihir, pilihan lagu di trivia request spesial dari mereka. Dan yang pertama adalah lagu dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Kalau kamu suka, langsung kamu pilih. Kayak gini lagunya. Kau siap

pilihan keduanya ada lagu dari Lomba Sihir, Andai Saja. Nah, ini pilihan keduanya. Kalau kamu suka yang pilihan keduanya, boleh banget langsung ikutan voting sekarang juga.

pilihan ketiga ada Lomba Sihir untuk lagunya yang judulnya Sofa. Kalau yang ketiga ini yang kamu suka, langsung aja ikutan polling di Instagram Story Pro 2 yang paling baru.

Itu dia Tunggu Produk 3 lagunya. Silakan dipilih. Aku bakal senang banget 2 jam menantikan kalian untuk bisa gabung sama kita di sini untuk trivia requestnya dan lagu-lagu dari Lomba Sihir yang menjadi pilihan lagu untuk pagi ini. Dan Tunggu Produk 2 kembali lagi nih. Lagu-lagu bagus masih akan terputar buat kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: dan aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Friday Tom Pre 2, dan kali ini aku mau berbagi kabar-kabar baik dulu nih dari wilayah Maluku Utara yang aku lansir dari RRI.co.id Tom Pre 2. Aku punya kabar pertama nih Tom Pre 2 dari pesepak bola profesional kebanggaan masyarakat Maluku Utara ya. Karena untuk saat ini Tom Pre 2, aku punya kabar dari Yance Sayuri yang memang pada akhirnya musim sudah selesai untuk dia membela tim Malut United. Tapi kalau ngomongin soal eksistensi di dua musim bersama dengan Malut, masyarakat Maluku Utara juga selalu menjadikan nama dari dua Sayuri ini sebagai yang dibanggakan, Tom Pre 2 ya. Dan Tom Pre 2, informasi olahraga ini Tom Pre 2 aku lansir dari RRI.co.id. Kabar dari Yance Sayuri yang kembali mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat timnas Indonesia setelah masuk dalam daftar Garuda Calling menuju ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan Yance sendiri Tom Pre 2 yang memang bermain sebagai bek kiri juga lihai sebagai pemain sayap andalan Malut United, dan ia dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia yang akan berlangsung pada 26 Mei sampai nanti tanggal 30 Mei 2026 di Jakarta. Dan pemanggilan ini menjadi bukti dari konsistensi seorang Yance Sayuri bersama dengan tim yang ia bela selama dua musim, yakni Malut United. Tom Pre 2, kecepatan, agresivitas menyerang, dan juga kemampuan membuka ruang di sisi sayap, ini membuat namanya kembali masuk dalam daftar tim pelatih skuad Garuda untuk bisa persiapan menghadapi ASEAN Hyundai Cup Tom Pre 2. Dan kita doakan semoga ada hasil maksimal, ada hasil baik, dan secara fisikly juga tetap sehat Tom Pre 2 hingga match berlangsung. Dan next, kita punya kabar dari brand pangan lokal asal Maluku Utara, ada Kagunga yang resmi ambil bagian dalam ajang kuliner internasional bergengsi di Ubud Food Festival 2026 yang mengusung ataupun berlangsung pada 28 hingga 31 Mei 2026 di Ubud, Bali. Dan kehadiran dari brand lokal Maluku Utara ini, Kagunga, ini tuh menjadi langkah yang penting banget untuk bisa memperkenalkan kekayaan gastronomi Maluku Utara kepada publik nasional hingga pada publik mancanegara, Tom Pre 2. Nah, di festival Ubud Food Festival 2026 ini, Tom Pre 2, ini dimana Kagunga membawa 3 delegasi utamanya, ada Harry Susanto, ada Ayali, dan juga Vikram Tamrin. Dan mereka nggak hanya bakal memperkenalkan produk dari produk inovatif seperti kayak Popeda Instan, tapi juga membawa narasi tentang filosofi, anatomi, hingga martabat pohon sagu dari perspektif petani dan juga masyarakat Maluku Utara. Dan partisipasi Kagunga dalam Ubud Food Festival 2026 Tom Pre 2 ini terbagi ke dalam 3 agenda utama. Yang pertama, untuk pameran produk Popeda Instan yang berlangsung sepanjang festival Ubud Jabara Indonesia. Dan juga ada taman kuliner, kedewatan, ada Ubud, ada pengajuan. Ini juga dapat mengenal ya Tom Pre 2, untuk pengunjung juga bisa mengenal lebih dekat berbagai produk berbasis kearifan lokal yang dikembangkan oleh Kagunga. Dan agenda keduanya nanti bakal ada Fast Forward yang dimana digelar di hari Jumat tanggal 29, dan itu persis banget besok Tom Pre 2 di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan ini akan berlangsung di Rumah Kayu Festival Main Hub Kedewatan Ubud. Dalam sesi ini delegasi Kagunga juga akan membahas masa depan pangan lokal, kemudian ngebahas soal filosofi pohon sagu, sampai pada upaya menjaga martabat pangan Nusantara di tengah perkembangan industri modern. Sementara untuk agenda ketiganya, nanti bakal ada agenda masterclass bersama dengan Farmer Stable. Ada untuk Farmer Stable-nya, Flowers of North Maluku with Kagunga, yang juga dijadwalkan berlangsung di hari Sabtunya, tanggal 30 Mei, di pukul 15.30 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, di mana LVO Paradise Serayan Ubud ya. Dan sesi eksklusif yang hanya di mana menyediakan 25 kursi ini juga akan menghadirkan pengalaman mencicipi hidangan autentik khas Maluku Utara secara langsung. Ini pasti bakal seru banget, dan yang pasti kita bakal sangat-sangat mengirimkan dukungan untuk teman-teman yang memang pada akhirnya semua yang dilakukan akan bermuara berdampak pada daerah yang kita cintai ini, Tom Pre 2.
1: Sumpah kita gede banget ya sih. Sumpah kita ditanya.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku logout sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: bijak di dunia digital adalah kunci. Karena satu klik tanpa pikir panjang bisa membawa dampak berkepanjangan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: berjuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stopi, ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.